yang ba, oh yang ba, temale, kebalo sana jemku, kebalo birma kaya. Sinale ka jabatam kes.

0: 思。
1: Masuk jurah jeng, kena lagi ya. Hasil ni recapung pandawa, kena tutup jadu ni recapung. Hai no rupni bagai datang sya kena tutup jadu ni recapung lo jeng kena lainai. Angkai kena itong di, logi itong di, pandapaya syak jurah.

tongo yagi ni bidik, tongo babu ni bidik, tongo yama ni ridik. Uchi timbari yang ajuno, ya si tangle kati payano, tok tita kuro para konyoro para mundra kawo, tongo babu ni bidik. Tongo babu ni bidik, na pongnoska satara chongo, donona kuro pano. Ambosena boji mani tongo yamani bidi mokol bachona nugoi no tongo gota bojo jora rongo nadi kapongo wasu na kiting baria jungno nade kiti magla titi bajaga ramata bhumade titi dani kuchu ya demai wasu na bhumade kiting baria jungno osede juwani tautu danga ya pomari hui supo oteta juwani tautu ngai ba koro guyu hui pungpo makule hengkai ba makungo nango maro hengkai ba balayo nango balay matamu itongpo kuidai rengsi do kiting baria jungno najai na kiting baria jungno Bajala waklai hati yang tanu kiting baya jungnok Bajala waklai yewi goang tanu magla chana bago kiting baya jungnok Kiting baya

Anyalah bicingo barok tapi bania bandung ya na kiting bania jengno. Kamle kapasan kaila tabo sabuza hingai. Pada jano pun tapra kana wana krimle koya de. Nai de halah kusu yang si kamu ya tu yang berok pano kusu bati banyak si hono dar kurway pano. Samte bupon yang si hono Dargu kagai panok Piting baria jungno Wanana kuri mule Naka yoksa ho Turi lai si ho Tama tak si nair Kaur sami ab kani ni sange Jono saka jahin kai Wanana kuri mule Babu kato yu mayu bari kai Mayu maru zu nai nai Ama kato mai kore Bari kai maja beri du Kitung balalu laru koto ni Kora cemo kuri se kanai Kamu kabar zangai, wana nak ribule, nak kiting baria jungno. Nadei, bumbala yalalo bulai somlo, cakile kalu kalu. Babu rasa koyi tangpuru bulai kolni, butiri puru babu cakini cangu. Bumbala yalalo bulai somlo, cakile kalu kalu, babu ni mimu bokai. Ama buruju koyi tangpuru, bakamu du naik. Tumat ikutlah toktinya Dugde yab kaya mani muimong Kiting baya juno Babu maya jaya tongui tamburu Maya maya jaya tongui tamburu Wanana kuri bunle Tising sikla kawa londani Langa basa kaya maita Kutani noko se du se ni sangne O kiting baya juno Ani seruma ngunine O kiting baya juno Wanana kuri bunle Hai dei badole tanga yasina paiga asi megata sau no paiga tabu tung tamo khainai tabu tung tamo khainai tamu yokra tamo biti yokra tamo badule jora pai thangai no tamo asi mo tanga kati ha paiga Kati mo tamo khainai thangai maino sungla Nasa kribo rangkongsa punya taja kribo kokomo sanya O kiti baria jungno yang babu no sungno nubo yama no sungli O kiti baria jungno O kiti baria jungno kati sabuni sangli tabo gaini ni thani

0: Da har jeg en gang. Kom nå snart. Nå har. Og ikke så bare takkene. Hvor der er så på nærmene.
1: Ej, jeg har så gjort.
0: Pa. Der er lidt langt suka.
1: Åh, jeg har så på gjort.
0: Jeg har angående dig bare, jeg er omlige skyld og gør en god som man kan sige, der er musik god som man kan lide.
1: Jenny.
0: Jenny.
1: Natok.
0: Og nå på her.
2: Hej, jeg er nok natok, hvor? Blækkerne kratok, når du kisser korrekt, har du nær? Hej, jeg er nok nye, når du er bisende, når du er damer, sørger nani. Dog når du sagde man, sagde man, når du sagde man, når du sagde man, når du sagde man, når du sagde man, når du sagde man, når du sagde man, når du sagde man, når du sagde man, når du sagde man, når du sagde man, når du sagde man, når du sagde man, når du sagde man, når du sagde man, når du sagde man, Mesti kau tahu mana tahu apa kira kau tahu macam mana tu tan bagai yang gay, mesti ke sak sana bo black no, torzaka sang sajung no ini, anglo pasi ni bo bini kiting sampai, kau cakap lagi mengkritik, kau bini kau lagi mengkritik tay, kira ke bo si kau dedek no, kasih kabar ya tuh si bo gay, orang bo kuplai ni jaga bunti gay, kira ke bo naga tangai, warna jagai, bini kira kiting sampai bo tangai kau salai gay. Tapi kau beri sabla ye, dini mesti kau tu mana borok, mana mesenka. Sekarang apa yang dorok bo, hai cung rok, tato ni sekarang, nong ni bay rok bay ketai tong ni sekarang, sen hai cung tong ni sen, kebang mana jengzal rok kelai mana, on bagai dorok, hai cung tato ni sekarang, bay ketai tong ni sekarang, sak sang lo tato terjak ni sekarang, okay, bersang salam mai kita bo kena tok, na terus sen faham sekarang. Hai ke beliau nanti ni pandawa, tama saya kenal dengan kamu.
0: Resapi kenal
2: nai. Hai ke kenal toto, ke dor ni resapi mungno, resapi kenal ini.
0: Antabo resapi kenal nai. Ani resapi, ani kenal bo. Namusika, no baca rong ini resam seban bagi cawasika. No kani resapi sinjau belai barika, sinjau belai barika. Ani rujuk senior baca, an kena bawa senior sihka. No baca rongi resam serban baki cawu sihka. No kana rime bawa senior belai barika, senior belai barika. Hai kutungan disari naik sakiru bana seniluasa. Hai kutungan disari naik sakiru bana seniluasa. Sakiru puru lagi watangai nang kuruma badal, nang kuruma badal. An resam orang baca.
2: Hai ke beliau ni resam gua belajar kena toh kena.
0: Iya.
2: Tangan bawa kisah, korosa kah? Tapi uli pandawa mai tep kena toh resam musirum pagi tu beliau. Hai ke? Tapi bawa sini pandan ni jatuh mesleh bawa jikon belajar kena bini omar bawa kisah ko. Hai ke sengtabu David nungsi ni pandawa tama saya kena nak kamu. Doni ni David doni ni kau tang lo kena toh kau saya kena ni.
1: No bar kesang sip kumba hai matam jip sati singgu dik gulai su lik tijung tunggu sep ama himu tep bohok sawo kep ani
2: hai ke bini bohok kisah koroza ka belekano bara nini kok tang nini kok lop belekano kena toka uli pandau tep kena toka kena toka sena hai do tak koros ya sikra uli pandau ka hai ke Kadu nanti ni pandawa tama saya kena nai kamu.
0: An kerang kau tama saya kena nai.
2: Hai ke ni ni kerang kau tama kena toto ke saya kena ni.
0: Butuh ahenta.
2: Ni ni kerang kau tama mungkin butuh wa.
0: Butuh ahenta. Salsa som tu tangkapu. Engkau as somnu jaga, tona jaga kering kai. Ati kena la toni dikapu.
2: Engkau butuh wa som plang tangkai somnu jaga tona kering jaga engkau boh ti kena toni kata.
0: Enggak bu ayang onyo lama pelikan kapu enggak asam betul begelu abu suka nang orang hakwa enggak bu desa kibul hakya enggak arah som kuingu enggak
2: butwa betul kena arah som kelang thamne bobi ne som nang mali ada na
0: enggak ano tapradi enggak wajna bini ya ke busu khatam aja ani kerang kau thama orang baca
2: Okay, bini kerana kau tahu black kan kerana toka, tapi boleh kita koroza ka, buskan salo, khatung tebo kerana toka, kerana kau tahu masalah apa sih kedai?
0: Iya.
2: Okay, black kan.

0: Asik zarate kenal aja serayok ni panda bekri bodol de borok ngka pitaluzun kami ni teo panda no kom ting nengka lob de porma akas bani agur tala bini agur tabu kanabadi kani mari panda o kanabadi orun de porma ni karang bay resap sa gresa mongro teo panda no kom ting nengka usha de porma
1: tini ni mo sari jarago 진이 카니마리 프로그램

Kerai tunggu sahaja sepoin dok mega har sepi muzian tu. Jadi studio asuk sah kang har sepi no tang keseng asuk jodoh tekhna lagi ya. Live bumi kau thoma ras mala. Angkai teh serap sah niya kulo ceng tini ni nyaluai pandan tu. Idul lainnya angkai nyaluk panda. Paya syak logi tunggu kerai tunggu ya. Jadi studio asuk sah kang har sepi no tang angkai khna lainnya. Tapi kau jadi jodoh tetongko angkai rucap mung nyaluk cuit ni bagai. Kerai tunggu logi tunggu belain aku nato tog rucap mung. Sahaja sepoin dok mega har sepi muzian tu. Pandapaya syajara logi tunggu.

0: Lily.
1: Korok sering ini ni bagai yang bela kita nombek kau.
0: Angabo no no no sering no naik tu mani classical rock sudah sering zak ni sering ni no naik.
1: Apa nang rasa mana bela hamzah gua ni korang kena tugi apa?
0: Apa?
1: Ang lu korong no kaisa kau ni nombu sungguh je. Ani korang kena tugi apa? Ani ang tu kan rock suyu tu. Hingga ani siman ni kok terong no cumi apa no kena di. Ani korang se kena tugi apa?
0: Nini hai ke rasam nani bo abo kaisa nini abo kaisa talent hini mano lm hini mano hai no kok thai bai simi to rasami maya
1: ngai
0: nini khorang khana to ge hani simaya ta
1: hai pano ang rasam
0: abo ning sak sak sa hun pano pya lu ku rok to no ham jage nu thong ni ni khorang khana to ge hani simaya aske khorang

0: belaga hambai
1: belaga belaga
0: kana sabda ke bolon bagai pokoi thanga na ka de happen ko kre khaw khaw belaki no
1: Hello. Hello.
2: The person you are speaking with has put you.
1: Saimalia Santaninka, Kongduk to Klaika Piava, hold Klaiton in the Kanka, and Rokraiton Ozrao, Sarasa Point of Megahars, FM Mujentoni, Tinin in Arai Pandanke, Tinin in Arai Pandao, Chinoro, Studio of High Shop by Zak, Bukukai Shante Burma, Bokoroksha, Tini Hastani, Rachak Grunkini Shinijako, Tabo Koroksha, Tini, All India Radio, Ni Akashpani artist, Be Great Ni artist, and Rok Simon Yanka. Simon Kna, Angai, Tebonoko, Sungai, Nini, Mokolo, modern Rajamung Rajamung Katalni, Tina, Mogo Hakin, Nina wants Mungo.
0: Ang modern Rajamung Tony Sijatondo, okay? Sijatong Himpano, recording of Kaiman Yeta. Get a recording of Kaimia Hakai, Swishimi Hano Purun Kurumitanka, Nikabustang, one Sukitong Jang, recording Kaye. Nijinirang wepono kai mane ko kai tane producer ma yabla tabung ka kai kang te bus kang go rasam ko tal ka tal karina ni mane bakak thangi tong wa ba haita
1: ngai
0: I ngai kobang ma artist juda juda ka sab kurang aba hairo ba sina artist ro ba ang bersab jaga kuas ka kang porok ba bugisa
1: kane
0: kai mane sini lai jak ni pano rasab jaga tai ko ngai ang porok ba kisa rasab na ni mun sung tai ko
1: sini anang to saka sini ani sini ane bishi ko sab bishi ro jak na ni mun sung
0: Ang rusam musim macam tu, cini dadu bisu nak, dadu nuh nuang puno, angkai, bawa yang tangsa panu rusam punya rak nai.
1: Rusam nari muncul kota.
0: Angkai tay tunggu, dagu tung koroksa, dagu tung macai sang rusam nong sungga buk patriotic song rock, angkai borok no ang ani jefro ang recording kayo kay nai, afrang borok no koi nai borok ani koi mana accept kay kiba.
1: Rusam
0: nai ta, abah hai ta.
1: Kay senior orang ni bising, kay sambil korang bising kena tau saya. Agi logo sambil bising kena. Tapi bukuk surabi to bini to kena. Uno ni hamza ko bono caga. Bono kare senior orang ni bising, kay sambil korang bising kena tau. Sambil tu cuma logo kena.
0: Rasamu tu jatuh ni korang kena tau. Kay di mana?
1: Kalau biasa bini le, endom bukan.
0: Bukan kah? Ia bahaya tau. Ani bo korang tak. Ingat, abah hai, kawan mana je korang tu jatuh ni nak kena tahu, ang jatuh ni nak kena tahu, jago kau bukan aku. Hai puno, jatuh ni selai special hinggalang, je bung nama ni sini dah tu bisu nak, puno nang bisu bukawa mana, tak sakit nang kita abah hai.
1: Jadi puno kena di bini rezamong,
0: akaya
1: ta. Jadi puno kena nama sungguh berhati, tangga beri dong ni bisu ngomong kesan ni bisu.
0: Beri dong ni bisu ngomong kakai tu ang sini by, tangkamu, by sonjita. Bayi sendiri tanah korang na kena thogza ko, okay? Tapi korang sangat bayi manusia ni korang sangat attraction nunggu. Terbukti singa ni bisingo ta.
1: Okay, tapi ketal rasa naik dong ni bisingo, okay? Ketal lo bisi, sam ni korang nung bisi ngahamza.
0: Kena thog.
1: No kare.
0: Iya, no kare. Angger ketal ni bisingo, ketal sini buku bipasari yang no ang hamza ko mana kena thogza ko ta. Okay, hepano, hai ni hepano next to tunggu. Modern singer cini buku paramita, bini bang big fan nahu ni mana, ke abtahirabtahir, ke cila tunggu, cila usah kena risuana, cila hingga tu, ani black nombor kan kan ani borok, manik, ceng parab area bukai sya, ke ceng ekzaka program nombor kali ke, apa yang ceng mulai kau tinggal bungkai, penang tabu ni je, resap kereng, ni sini jek tunggu, hingga ang manik ni nombor big fan.
1: Angkai no rogo jarawo kena itu ko salah satu point dok mereka harus saya pemun jentawo tini naroi panda wo jarawo pay shop pay jak tini studio wo buku kaya syadepur ma bini kup tui no rog bini korang baik eh no rog ni kano tong tong di tong kosong enggak fadi kong tu ya sakne siapa tong kong tu ko hello di bor kaham lam sogo
3: di bor kaham tangan jalan konika saya
1: dong ah to sadi
3: Irzani payah nai, jadi fasting macam ni saya, orang zaman saya saya kongsi rosu, macam tu tu, ini naroi pandasa panjang, ni ada Facebook nukda, bukti nota baik, tahu sini bukan saya sini.
1: Tak neng, bukan kau saya mana?
3: Ingat tak sebab sini, bawa mengenang sini, Gormohon, kau kerabai, tin busuk ni chai ne ra
4: a tin ni chai man kata na
3: busuk man kata ni agi rong ni simin aw bin da tu ni gan rok san khanai phai ja jan kitin bin busuk ni chai man te kha song ta aran kitin gospel jan khatin khanai te kha song ta
0: de le ham bai nyo
3: aw tai bu kozo ka di
0: aw aw aw
3: bin da bu mong tai bu gong se
0: aw aw be le
3: ham bu khani ni gospel ko ra ang ni kho rang no Hindi film
0: Hindi ka no?
4: Abu tu cini kok Thai bayar, bahaya tu bah. Borok tak sana tangan ke kok Thai tu kisah lef helai,
0: tu bah. Kok Thai ferong, kebun kok klasikal mang tazak, kakai jeng tu asal klasikal. Mana tu tangsa ke bah? Ang bui je serang zak, kok tu tangi menong ke ani ke ang jeza kau ang resap nama sungguh resap pun tepan nama sungguh jangan sura jaga kau tangi apa herong kau tang. Kakai, hai panu kok kriteria no kai tunggu, kau ang resap mana? Abu kok kisah sah antara resap kenar wana.
4: Kisah sah
0: antara kena tok zak manita. Abu agin kisah ni tahu ni no. Tahu eh.

0: ऐसे मिलोगे।
1: बलाय बलाय बलाय खाना तो
2: बोझे सामने सिंगा नहीं बोझे सामने आप तो आंगो चामुर को माये बा
1: हाँ वो तो आगे आगे
2: नहीं रुसाम पुराना कचाम क्या बोल के तो किसास कचाम भैया कतल भैया आप ते है नहीं
1: तो बलाय बलाय के नोक ना थोका ते खोलांग वो बलाय के नोक ते खा खलाया और सराव जे चिनी पांडा खनाए तो मेरा बोलो चतो नो खना तो जक खना हम जक खना है उनका नो नो तो कैसे सुना मुझे मन के तुम रुचा मुनो करे ते तम तम रो साइ मन
2: मने रुचा मुनो करे तम नरो Kau tak mula rengi saja, cahana tenggang kau itu.
1: Di mana orang tanya tadi?
2: Iri tangan ni kau ni, itu kau ni kesurang ni ciri tanti puma ni orang sila nak kubja kau tu.
1: Nah, apa tanti ya?
2: Iri tangan ni apa nang? Di falan ni tunggu. Kau ni di nok, di fal nok tunggu. Kau buang, agi ni cuma nang falai tunggu di rok. Kau nang dugaan kiri, kita kalah hingga kau cuma hamari bayang dugaan mangka. Februari mas ni cuma dugaan di tunggu lemas frau nang dugaan bo. Kau Ani dugaan rumah ni kasihan ada jen, mana ang puri cik ngi tangka bawa lo umur sekarang ngi tangga ni aku lo fano. Ani dugaan, ani busan ibu mengang mau kulung mana bela. Enggak, ani oh salja ani busan orang cari ni bela. Enggak, ani busan ibu bagai kasih. Ya pilih songgenya, abah hake dugaan songsaka. Ingke songsaka orang tanu busan tu dugaan deh me ya. Boto dugaan tangga ya cuci cerai ko. Allah bo bo tam jen ingno. Boto puri cakir dekhan tam ingno. Buskang itu saya mian bela,
1: pisang ni kok, pisang ni kok.
2: Mungkin kami bagai ang busan ibu mungkin orang dugaan orang ini tang na ini wan cugu ini istem na haman ita.
1: Kalau tomo nang recap nani kereng ini ya, eba recap yang kan kita mengkamu.
2: Recap yang kan, tam sana yang kerja business woman.
1: Engkamu, tabu
2: ngui tunggu. Hei, mana aku tu fokus tu, mana buskan aku tunggu kamu tang.
1: Ah, tahu mungkin recap yang enggak kan yang korupsi, as a business, banyak klien kamu, kan yang jadi tu sakapa, banyak klien ni kok, beri rok, sak cuma ni, ni wan cuma aku buskan jalan ti nang, jat nang.
2: Ang beli kian beri rok nang, ani Facebook ni face tru ti bang, sao beri rok. Besar hai kau mampah job kau cakir kau ni, mana? Niji ni ya kau aji mana abah beli kena kaham independen nunggu, beli kena ni ni asamong ni ni asamong kau nangga yo helpful nunggu. Jorawo ni ni mampah ni borang kering ni mana ni lagi soni bo, jorawo. Juga yang mana, afro neng korok sa business umen hai ke bandeng kisah misa aji tunggu. Jadi selamat tiapana neng aji tunggu di tago ba dugaan di ba mana yang musuh falo. Waka dah mana sorry wak di nai
1: rok
2: wak tok di nai rok. Pan nanti kipan aji ke malam tadi pan aji kah kakai. Nih bus hai jorawo kering itu kah. Pacu yang itu yang cuma tempur neng bonok tiap sekaya perih di kah bani musuh saving tunggu. Nih neng mau bayar jolik radih nih ke porong bilik kira. Kabo kamza kau tadi. Tamsane bus hai jong nono tebo. Hamzak mana?
1: Support kayo.
2: Hamzak mana? Baru kita support bu kayo. Ati hairo. Ngui tango. Ani no amti hingka. Angje puran ni lagi song. Cuk yang itu puruk angkari di kangkebo. Hari pa nang biang mang kani bote bo mana? Ano appreciate kai bia. I amti hairo ngu hingka. Kaya angju tu puri non chana musung ngu mana? Abah hai cuk ya jora runani. Abah hai ya. Jen. Jen
1: sak bay tango jora. Oh sini sak.
2: Mana pai nani? Ya pai nangi tangguh sung to beri rok to beli kini nanti ni nanggum kan mungkin naik tong nani ni ni mati aku just pun pai nani neng ni ni tong kebal neng pai makan neng tapi sana nang liat ni logis song hai kini ni mafan oh tamu sih lah tamu cerai angki ini kamu kerja kai di nula sih nak kau kiri ani ke anggrasa itu ni pan ano neng pasar tangguh hati mana pasar kau mungkin tang pali mui pali hingga anggap aku panan ni kau shudo hingga neng korsa restoran apa mami song di baju semua neng kai dingka anggap aku kau shudo ani ke ang business hingga ang lagi mana samong no kotor chicken nyawai neng masih mak kai nai apa he ani bagai hingga ke apa je full pano neng wan song di tabuk neng cuba nama song tunggu tu ni tani mau bui hamya saya bano help tangkan neng cuba nama song tunggu neng cuba nato ni tunggu nang nai gini neng ni tak korosan ni logi songro nawi hakir nani abtu ni bagi gelak tapung tinggi tiba gini ni tunggu neng tiap sekali mano gaban ni bagi no ni aji de ni jino kan mungkin bayi mangka independen mangka
1: nukungko bo
2: help mangka
1: cugui mangka besar betul nukno bo neng kisah misah ni je ni
2: neng di mangka tak iya bohai
1: kan balai kan nukna tu toko kai tapi aku jadaw kong tu biasa naya nanti sabo tu kong tu ko hello di berkaham
3: banyak di berkaham
1: lam sabo
3: Jadi bukan nama belaya, jadi nama hamba. Jadi bukan hamba.
2: Di bawah hamba.
3: 저보다 거 진이를 담을 수 있는 안 진이 폭도 이제 시켜봐놔도 답이 나라는 한 이만 풀던 거 내리 까만 갈자 진이가 많이 되려 까만 갔었던 거 이자스마워 한 그만 탄까
1: Sorry.
2: Iya, bu bini no.
1: Bo te korok saya sih ini maksudnya.

0: No, claro, no, bo. Hari pun malang liye. Mam, mam. Ah, teman ajar aku sang tiap pun pulai wasa kelai kya. Bu panah tarik kima tasi ni.
1: Di dah nung tini tamu kanya to.
2: Tamu kanya sa kerip la.
1: Hindi kai di dah bol kisah tani lain. Buila bolong itu sa hai kai thang lay bay kya bol tani ni bagai.
2: Di anggot tani lain ya ba. Hindi ta.
1: Tongra di kai di dah. Ang langgar kisah tegi rana.
2: Oh serai no, bolong itu thang mana hingkai, tong thok zang mana, ya kare hanang yang itu tunggu, ma ma ma ma.
1: Himsi di dida.
2: Oh, pakia, hindi sedang.
1: Dida, biang pasin thang kai sana.
2: Hindi, dongor sela, bokrong ni lachok bulung gono tani leye na.
1: Kubunyo, ayang kaya bu thangya kuna. Oh, dida, mahalai ke mukra leangga purarok bang mai mani.
2: Hindi, bolong ni mukra, bolong ni tokra, bolong mana naik pun pai pai. Lama orang naik kuli hindi, toh.
1: Oh dida, oh tuh siapa bos saja ni tuh hina dida, nasi kang hina kira di.
2: Bolong ni lama, kasu busu, tamu ni neng bau kelok tong naik. Hindi, menaik neng nasi kang hindi.
1: Hindi dida, neng nasi kang hina kira di, oh tuh siapa orang kai, ang nasi kang hina kira ni.
2: Dong neng ba, tamu sekolah neng sebang tong kah ni. Hindi pun neng ya, aku sih satu iba neng ba, tamu kerja tong kah ba.
1: Oh, oh dida, nah hari kau lagi cerobang mai mana? Hari orang nonton masih naik.

0: ang le ayak punya purat hangka tam tadi kah nih
1: akon bolong pung marok ni bagi chanda no
0: yang tidak payah
1: yang no payah ni saya dah haru
0: pa kamu pung tu tu bolong jadi om na aku pun bahagia meru ni bapak pun itu ruh korang lorok perkara yang go
2: lagi asyik payah kau kazan si do
1: akon Akhir aku bawa bukung ni nampai nak pelajar pelajar.
2: Kerana aku sajak pelajar
0: tiada. Wahai buduk tanjung ada, ayah kau kesini dika. Ayah ayah umah. Malah buruan kau buruan kau sembelih. Segera.
1: Naik hindai kisah naik hindai.
2: Sorok kami sih.
1: Aku nak cek bolong jadi rob. Yang bapa hanya pelik kesitu tini ber.
0: Wahana, buka. Hei, kalau orang orang kompi saya dah lekong kita do.
2: Tada sal, oh lama tu lama ya zaman.
0: Dari ini nak kerja
2: kuat yang kita nak kerja kerja.
1: Tamu dia macam ni kan, yang mana saya dah hop lah. Oh, patung yang dah no.
0: Ira,
1: yang masih dong kita lah, yang was zanin kah.
0: Oh, abah tamu tisha hai tu pun kumaya, abah tisha ya dah.
1: Ini tisha no lah.
0: Taro dah zanin no. Tamu, abah bukan kum dah dah, na borok dah suka. Nai nai ni kumaya, abah nunggu patung.
1: Tamu kisah dah hari ni, tamu borok hai asuk jag no. Tangan ini naikkan aron no.
0: Naikkan di.
1: Ukule.
0: Malah kah?
1: Ah, kubu nanti tu. Biar kongko murugi no. Tongta. Hatu. Oh hatu. Tamu orang dongsaru. Asyik bolong kutuga. Masa mayu ni kirima jaga. Neng bata mukirilia de. Hatu. Tuah himni naga himni. Tamu. Kau bosalia, lambu salia. Tamu dong kau, tamu naik patung neng, ha, tamu naik, tamu neng ba, thok banta dasan kum banta, salah patu,
3: ang kum banta naiu,
4: ngukabi,
2: apa yang tanya nanti mau
4: kum banta naiu,
1: akon, kum banta naik ya ba, orang orang ni kum banta mana sih, asyik bolong kutu go,
4: ah,
1: terhim ni naga, neng kum banta san kaba. Hindi kumbanta nerawan ta, nogo hindi.
0: Apun ta, nogo thayang kaba boro boro, nogo bak kumbanta san ni mana ba? Hindi nogo punya tangdi putia, nogo. Oh, boro thayang boro thayang.
1: Basa di. Hai, doa nama singsa kay bunyo hai. Wah nari cinta.
0: Ya aku ya buka tangan sama kiam lasan ini tay bo.
1: Basa siri hindi.
2: Hindi di naro sekarang, ta.
0: Da, hindi bo sekarang, hindi bo. Laci jak nata kisya.
2: Lama hindi, doa hindi.
0: Hai, lama lama hindi deh, lama sekian sudah lagi hindi.
2: Tadi nak kau ini.
0: Oh, aku mui. Nara, nak jalan tu kan? Anggu, bikin saya tali pelanggan aku.
1: Omong masa.
0: Ayah, pa.
1: Hal sama dora, aku bikin lo tangan aku. Hal sana nang tu, naik tu kaya. Doi kaya.
0: Oh, aku mui.
1: Kaya, kaya, tangga sur.
0: Hai, nasi mui kerana ni, sama sur. Tama sih doa kita mah.
2: Tadi pergi.
1: Asyik salahkan lah naik. Tunggu semua orang sih. Balon orang habis tunggu ikhaya kok.
0: Akan.
1: Tadi pergi.
0: Pergi, pergi, pergi. Ah, ayah, tunggu.
4: Cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium